rai si lumayan biar rumahku kan aku kasegalan maka semangarku kanimu inafayamu sada hawamu.

sukat oite isukan buat nangas daya brown si mare kau dikari nori mau hangi ko siukiko pasang hangan sopin si